Kilo pada lengan pasal kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil